Apa? Kondraman un opo? Serangan grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondre bun. Stray def stray, vi nos afrede. Kadu na fesimang. Heri libi, tena dede. Visa feti gi sranang.

Odi, odi, odi, odi. Do debaka nasani. Wi fuye taki seti Amsterdam. Da we baro da kondre. We baro di nasernang. We baro di komiti wi okonfo fu kondre. We baro di komiti amrabasi fu radio mart. De juna okasi taki wali suamu. Tapa dinsdag unkans donja. Sotu ala de rokomang. Mis donja tide nanga brada Henk. Sang edraai den knopo junu. Fu densma di gwente arki sabitaki afestaki. Dan sisa akima edu afestaki. Ma adeidisi sisa akima no de. Sisa, ka, sisa akima gotek bro. So dan mi brada Sam. Dan mi wans don. Dou sa takatori. Umbe kot mo fanga wan tu city wo lukef do doro. Ma wins den no doro atore tachi. Before go moro fara, da lek fo gwenti, da we do am chin opo beji. Da ma wan krabasi janga watra, anga wan tra krabasi di leigi, da we kanti, da we tachi, da togba, dan akrabasa anga watra disi, da we troweng gi mama grong. Wanana kedua man kedua pong, datide dout dombaka futachi wi egi tori fu kong in wi egi krakti. Musabitaki furusma ne verstama tori ete mada sraf srafi dan we kong pomude na walanga pasi. Nomo we aksi opo ai we aksi funka verstang atori wi egi tori. Bika furtori di we taki furtori di we du na trasmatori we taki we pokai we begi ala den konfo ala den yeye den kabra de lala yorka ala mala fu den tan orbaka junu lek fo memre den grawan funu fu katibo na so we memre de a momenti distu mo ne memre de wawang nanga wortu nanga mufo mo we memre den namku nanga ati nanga atru

trudu bika furusma etaki na wansi matei luka du dadu dena trasei ma we aksi pardon me aksi pardon gi misrefi fu ini foutu di memeki bika srefi efi dei na lin fu takato rakrin ye mek foutu la stang den di de in akatibo prakseri ete den di alasani di de denki psa fatrawan seten junu we beji pardon ma we beji kratitu fun abra inen fana nada we beji taki meka programa disi nanga ala disi sa akaimano de mino sabe fasi tokon we beji tak meka wakana fasi meki inisma di arki mekun takuntori na fasi taki deno kisi atibron mataki den kisi opo ai nadat we beji inen fana na kedo amang kedo ampong daso beji daso beji daso utachi we dale ki fou gwenti posun goy na taki fensrefi dan we kari den deinen bika densma di e arki unu sabi taki den deinen nan wan prinspari pisi fubi bika ini den deinen we kari we teri den di wakana ofesi fa dei di wi fa dona doti di wi fa da gron. So if you fadon sonde na gron un karen in one den akantongo kwasiada dan you man no so uma na kwasi nanga kwasiba da utaka ashe. If you fadon munde da we taki idiwada da you man nanga uma da yuna kojo nanga ajuba. If you fadon dride roko da utaki abeneda da yuna wamina nanga abeniba. Dan if you fadon dride roko dan we taki uduwada da yuna kwaku nanga akuba. De fifadon fode roko dan wetaki yoado yoada da yuna yao noso yaba dan freida wetaki efuada da yuna kofi nanga afiba dan satra wetaki memedanda da yuna kwami nanga amba da webari gi ala denen disi den denen webari aje mi beji wan pti mofok ba fu aprens pari fu den denen atongo di ukarden na wan fu den akantongo dan un teki apis disi dan u oren so na sernang bika in sernang dan disi na den denen di wejun srefi. Dat wan taki tega beji. Yo duan tori. Ye kari sref kon. Dey ka kare na neng. Di mama. Angay papa. Famiri mati. Son tena kompe. Bufrou denji. Madang. Boy tanen dati. A de prens pari tu fu kari yu. Dey neng. Dat te ikara dey neng. Da lek fam taki kaba. Da ini de yeye in yubere in alin di fadon adeidati na gron da den knapu ji fu ori bakaji fu lok fu luku yutori ji dan fosi un sabi taki fur funu be dopu ti dedei adete mando de so tramoro ai kombroko sraf srafi mando be dopu da teibe dopu, da ibe kisi wan dop naam. Dan, nanga trawortu ibe kisi wan nyu neng. Ma aneng di ibe kisi, a dop naam di ibe kisi, ala teng bede wan neng, teikaren, de ekar trawang koin den krakti. Sa dembe dutu, dembe tek wang skar changa watra, dan, furus mabe praxer taki na soso watra. No, no. Adbe de wan watra di den wroko.
de woroka watra, de taktapa watra, da awatra pching, kan de siksi wiki, kan de pching somoro uru, da de teka watra, da de poteng, neng, e ede di opo ete, wan den tu tranga, bonyo, fa, fa, itonton, a opo ete, dan, yeye fasi, de we taki, ap ching ching opo ete, tatatongo umbo taki, dat kind is nog beïnvloedbaar. Tapa pis dati. Dat de taki wortu in Latijn. Sa yu nanga midik na palon. Tu ne verstang. Maar dat de pura krakti fapching. De tapu. E fapching bawa opo ai. E fapching bawa opo sting. Fu firi, fu yere. Apching bawa gi. Wan gave. Dat de tapeng. Nanga de jeng waneng. Di fiti deng. Taki te apchin kar en dopuneng da de kar de yeye de obya di densreka. Bika na sref sani, sang un bigis madu den edu tu, ma den edwen fu koini den krakti. Da te wi du a sref sani, da wi prakseri tak we sreka u srefi, no no, we sreka sre trawang fu tang in den krakti. Nanga un krakti. Dus we teki un roko, un krakti, uyeye krakti, fu krakti trawang. Dan, soms mai prakser taki, masa de lousan sama di se taki. Mosoru wang a jersey, ma vergelijking. Luku, ti de dei, un sabi taki a Amerika legre, aso grond ape taki, namor tranga legre fu grond tapu. Ma teigo luku fini, suma de moro furu ini a Amerika legre de shitaki na blakasma na sma di abi erutu na Afrika nomo asandi metaki di abi erutu na Afrika na wang tori di umchabunka wegi bika son tente we takatori da egersi lekitaki ala blakasma fu ala presi na Afrika denk mopo kan de so tru bika ler mai te yunu taki na apis kontrendati libi Beijing ma umsabi wansani taki wan tudu sun yaripsa dan grand tapu no be pratin feifi pisi lek fo sabenti de abede wan pisi di be taika wan dan in de hondro yari di psa dan Srafi, alkolus fu makandra, mekitide, unsabi, feifi bigi pisi, angatra, ching, pisi. Ma, ta ondrosei na rutu feng, ataya waite. Madang, atori samu ataki, dati, in ini pisi, fu grontapu ja, efikari, Amerika, Noord en Zuid, en Mede Amerika, efikari Asia, efikari Australia, ini pisi, den sma, di bedrape, wetaki farutu, aptata wortu na enheims, sanok mopo no antra presi lek den bedrape keba, na sma, nanga kursu wiri, sma, nanga blakabuba. Ala trawang, noso, na blaka sma mekdeng, noso de waka kondrape. Ef de kadensref en heems, ef de ne kadensref en heems, ef u trawa e kadensref en heems, blaka sma, bede den rutu sma, fu ala pisi fu agron tapu. So tewe takatori Afrika, da bun fu leisi, e wanjersi lek unsrefi, e takator dati. No, no, we taki un sabi taki alo pe bunfuru fu di dedaser nan mopo konanga boto drape. Ma dat no be wan, dat no wan taki, taki blakasma no be drape na kontreng drape keba. Ano mi etaken ma bunfur wroko fu apisi dati bunfur tori fu apisi dati de bunfur marki fu apisi dati de. Desma di wango moro dipi inatori
ungoluku sumana deng amaru. Ungoluku sumana

0: ano wan taki taki spesrutu na pis dati den mopo. Ma uno di kanga boto do sabi taki na Afrika wik mopo. Bika de marki fu den boto de, de marki fu den keti de, den pranasi pe den be potun de, ala de marki de, unkashi den. Den smadi wan sabi ptun so, moro fator dati, den kangona on Suriname, na se Burgerdijk 19A, pe den abi wan Sranang Museum, pe den jiwan pisfatori dati, nomo, na a museum, te de biji atori, na de biji atori, na den sma, di wisabi leki, ingi, ti de dei, miere taki, ino mag tak ingi moro, want te fitak ingi, dei kos den sma, im taki en heemse, ma ete wale isi me taki, in Noord-Amerika, den sma fa rutu, na blakasma, mede Amerika, na blakasma, Zuid-Amerika na blakasma, de chip-chipis eiland na blakasma, den na arutu, den bede bifo trawan kong di drensref meki na di trawan kong di wakakong. So dat na pis dati. Sami wantak moro fara, if wansma ap wan aksi, abra apis disi, noso abra wan trapisi, dan den kambel kong. Dan winsi un nomanji pichi a momenti disi tapu de aksi di den sa aksi madang un sa chara tori ga sashi ondersuk dan wantraliste tokong dan weji piki tapu de aksi dat disi a nomru sa ukakar kong efun firi efun apon aksi dan a nomru na 06 1-3-2-0-8-6-0-1. Et te wale isi, a nummer fu Mart, a 06 nummer na 06-1-3-2-0-8-6-0-1. So bu, yawa aksi, dan afikar kon, da we luku, fau kantakatori, if you no manji pikin en tapu, da we tekenga sashi, da we kong wantralis baka.
1: Dus ma ook tukankar a nul atra nummer, dat na 020-471-4291. Ete walesi 020-471-4291. Atra nummer na wan WhatsApp nummer, dat de brada Sam Karikba dat na 06-132-08-601. Maar if you want go rechtstreeks in de uitzending, dan ga je actie, dan kan bel liever tap 020-471-4291. Brada Sam.
0: Grantangi, brada Henk. So, dan if you look nou lontu, da we shitaki apisteng amundi psa de unde na yeyefe ete dan umbe memre den grawan funu di bede na katibo, di bede na srafteng. Na lek fam takik ba, densma dati spesrutu kong nanga boto. Ma mitaktu taki arutu fulibisma tap agron tapuja before abe prati bede den crusadesma nanga blaka buba ano mimeken na ameki setenso suma eluku netori de sfini de yoshitaki te eluku kotaki japan dai goina dipi da densere fote ayitaki den fosisma huwi bede sma nanga krusu wiri nanga blak abuba
1: rasam mi abwa karik moto taserlang isapsuma
0: ha ya misapsuma ya
1: no no ade ondra tap mi telefoon abel dus dan een mi kan potengwina uitzending no
0: ya brana

0: Ada yang kampo ta sisa da sisa sa tak sisa. Sumana in.
1: Ya. Goedenavond. Hoort u mij?
2: Goedemiddag is het hier.
1: Ja, maar voor ons is het al goedenavond, hè?
2: Wa sweet wara odik moto nasrana kondre. Nee, ni sweetie mama sranda mi de no no de mi nasisa akima amba fuye ye taki. Mam praxer kom archi chiso. Dan mi shitaki af city fu brada sam no doro ete.
0: Naso.
2: Dan tak da kom kar kom. Taki chiso tori nanga eng. Grantangi brada eng. Fudi yu poti mi ina ina uitzending. Grantangi.
1: Okay.
0: Yasa. Dan. Ide mooi na suite warang sernang dan sang I kan verter fa pis dati I teso a pisi ete fu ama spasi dipsa
2: dan mi deja so e mi mafriarti de kom take meten wa nono de mi mai klop tapadoro I kan no sabitak me koi na uitzending. Mijn mata 85 jaar idee.
0: Oh, dat we versterken, dus, versterken.
1: Ja, we versterken.
0: Mijn familie, ja. we versterken, mama.
2: Ja, grantangi. Bika, nono de agna puja e lupumi, ma motakatori nangin jons no di awan futak nangami. Bika, no piki tak mek moto ifo go aparti, fukataki chiso tori nanga mi yeye taki famiri. Aye, brada Sam dey be poto aksi.
0: Ya aksi be detaki ungba memre unokba ma unbe net ini amu fu memre den grawan fu nu unkare ma spasi akati boteng da aksi mi be detaki 2 Juli yudoro sernang efi itesi wansani ifiro wansani in sernang. Fudens madrape fu a memre.
2: We midoro ade baka in Juli tru 2 Juli midoro jana ini seranang kondre. Ma mi kantaki dati mino firi ete fa abede nanga akati bolek famtaki di josno da mi mafriati de en we je won fisa. Dus mi guena orga di midoro mi guena orga fu afesa fu mimma ma mi taki nanga un lobby nana okonfo fu kondre te midoro nasrana kondre da mi teki ateng visifa atori spang mi teki ateng fu bari unana okonfo fu kondre ma odi so mi tak chatu nanga eng leki fa usabidang unana okofo fu kondre entu nanga de baka mafing de orga wang mini winti beurs lekifa un hori na winti beurs na ini tata kondre na so eng teken tu fu dweng morok ching ma 3 day un dweng 2 day en dweng 3 day a wakagomiti a ketikoti day a wakagomiti in juli a begin 29 juni Wakagomiti in juli 3 day dan den do a mini beurs, a mini winti beurs. So a tegi mi a waka moi, a waka sweeti, a bede a fositron dati den doing. So minange no takatori go ina dipi ma a breiti takadu so, a taki a fosidei da a biji nanga wa jeye taki. Unu bigin nanga wa konferensi so utakitori makandra tu en bigin jaso nanga wa yeye taki leki fa ena okonfoda en edusani trafasi dan naso na adei futu ataki a fosi dei bespang moi furus ma wakakon ma tapu 30 juni serefi dan des mabede pchiso de no bede so furu ma tapu aketi koti dei da furus ma kompaka dan mi wateka tori disi leki wa broichi gomiti un tori afiri apraxeri di konami

0: know in it that a condre, I be want to pressy pe we memory a katibo. Dan mikoshita ki fa adena ini so many photo da atori e chari I chari boom ma e chari chinso from sataken egim e chinso praxeri e pod ma praxeri bika usabi atori sa we kari verdele heers. A story dat e kalok tu na mi te mi e shi fa tori e waka isabi son ten da ye yere den de onderliggende sani de san san de ondro se e nyumu ye yere de san dati dan ika son ten isabi te moni nanga ego nanga trasani ebrei dan we shita ki ala sort sani e kona ala sort fabrikare gedragingen afasi fasma e chandes refi e kona fisi dan Asani e chari chinso. Asani e chari chinso. Jugu nangin. Kom take so.
1: Ma sa. Ano deso taki. E jersey taki. Asani. Na wang. Wa a jersey. Leki na maspasi. Na akatiboteng. Densu wa memre. Matei luku asan fini da e gersi leki taki moni defteki dan ala foto alasma e jompo gotapa moni apchi moni dan e gersi wang motape wang fasi e gersi wang NDP nyang dringi prisiri madang tefuba da noti nota abra.
0: Aso. Mhm. Aso, Michel, mi sap if you abas refi, no fai aksi mi taki iguasra nang kondre dan fa ikoshe nasra nang. Ma api story di kami di mi kong inina ateki bro fu de roko di wedu drapen ap tata kondre. Dan na detori dati kaluk tu na mi. Mi e aksi mi srefi goi na dipi taki pewe go sawe du. Unufu yeye taki seti Amsterdam e juli ubeng naputu na museum plain dan fuchari attori kona fesi fu akko makandra oso di uwa poti na inisrana kondre dan weshi taki den brada nga safunu ideina nyungu fu afesa da yeshi taki ano finga me sori mi hopu taki de brada nga safu misa e arki. No teken leki miwani potisani na ondro kweti bika aprisiri mudetu na ini alibi. Ma miko shita ki a jersi leki abalansi no de. Undutu a winti burs dan te ye tumuiti fumeki brada na nga sisa konferstang taki umukring u yeye tori da weshi taki de wangomoro na aprisiri se de washi a fute kwa eksempre a faya dansi de wan make up poku prei fudenka dansi wantro moro me verstanta kumu se meki prisiri fu abalansi kande ano soso roko nomo, ma abalansi mu de tru tru. Bika to opu ai to waka wan pisi dan o de wan sari tori fu shita ki u kisi okasi ma uno me ka roko givi. Na apisi sa mi be wan chako.
1: Ya, na so si sa. Ma mi aksibe de tuta ki fa isheng insernan igi wan pisi fu sa okon fo orga ma in abradi ishitaki nesma drape na senang nam kunen difu tamare bere tak de roko na pis dati taki a kis kisis kisi de kis den srefi a abu wesein fu atori fu den a pisi penen de nou den posisi taki a swaki ye shitaki de dusani fu opoden srefi.
0: Den brada nangasa nangasang unufu yeye taki abideng makandra taki temi luku na minana okonfo fukondre temi luku na brada Ryan Laros temi luku na deng brada nangasa fu dati dame taki atori ewaka. Mate yegos don taki nangading dan dentu abide srefi prakseri lekiwi taki ego ma anego esinofo givi. Ma wasani unomu segiti nataki afasi sang kati bodu nanga unu bede hondru hondru yari uno mu forgiti taki fu kiso srefi baka na omenteng o teki langa blo o teki fu ukan kiso srefi leki grupu dame draigo baka na apistori di metaki fu deng fu de herdenking na ini tata kondre dan weshi taki diferenti presi de herdenking na bende dame kant kombaka na sranan kondre dame shi taki asrefi tori teki presi tu jana ini sranan tapu 30 Juni wantu presi be abide memre dan te iluko taki ini seranang kondre somenis manode dan ye aksi srefi ni e aksi mi srefi efu aprati fu akrakti ayeye krakti efu e cari bunjuno. Masa, ye first time, brother.
1: Ya, if mi kan jompo kabindri, luku, un abi tusani, un abi jap tata, un abi sernang. Ma, me praksi taki ini sernang. Efu adeso taki a memre, ede soso ini para maribou, dan mifiri de taki wampise misi. Insernang atorimus mandeso taki amemere de unsa taki in aladeng pranasi den pisi den distrikte saserna abi wa koroni wasramaka wa karkon aladeng den pranasi mekardeng abobung in mipraxeri efu wang memre bede in aladen pres dati entem takwa memre da me taki wang officiële memre bode tak alasani nafu dena paramaribo. Ma adeso ko taki in koroni ding drapena a

0: ama oso me karin so wa momenti be detaki de memre katibo in sramaka tap mongo in albina karkong ala ne pranasi sasena abi
1: mi if na wa aksi hi put commit me
0: ya na wa aksi if abi de so
1: mi no denki mi denki taki trutru na wa sani fu paramari bo na wa foto sani dat nam fami esheng akande tra mi sa takatori na okonfo ma sami sabi na taki in juli ketikoti na paramari bo in foto dan ve memre misabi taki fitifu wini e hori wan fakal lo ala yari dis yari den tu a fakal lo tu mi yere taki furus man no koini ye yere mi brada
0: ya mere me yere Ukraine sa
1: mi yere tak furus man no kon ini a fakal lo lek de teken fu de den tu a vergelijking na nga ayari dipsade madam na bika tra presi be abidensa ni tu ini foto ini para maribo ma apistori di yutaki mi wa haren go chin so go moro ina dipi dan na taki wa prati de tu ini atori dati to luko taki de brada na nga safunu di dena buskondre den dati taki den teki de fri bika de lowe fukane so bika de lowe moto na den pranasi de long moto de dan den teki de fri den be fri kaba wi di tanta pu den pranasi wi wakti fu ukisi na fri fu lanti fu gralanti dan wa prati de ini atori dati ma mi srefi eteken moro bradi bika unomu forgiti taki efu be abi fu dunanga katibo dana wang boto charukong na wang boto charukong if you lowe efu you no lowe na wamboto chariko wampisifu wi tang tru na pernasi ma u ala tu di loe na ngadita na pernasi wala tu be abi makandra fanodu ala den grupu fu ubenkande pika wantufu abusi longwa abusi bitande no be mananga alanga wipi dengo suku den fride ma wi di tanta pu den pernasi na unu be poti nyangi den pu den bengkang sawekari ini aptata tongo overleif unu leki ablaka buba wifu na tamare bere na awantori me taki ete fu ses mi bigin taki na a verdeeldheid a prati sande a swaki diwe swaki unu srefi leki grupu leki atamare bere umu konforstan taki ini katibo prati no debika wala malabedeini ulowe no so inolowe u ala malabedeini so efu u konforstan tak atori disi e rake u ala mala e potu alamala na undro dan unodoro umus konferstan apisipe una wang tewe son tentu te we mekenas we taksumana wi to lobe kari tak minaf pernasi so minaf disidati mi pa mi ma ande prespari gi yusre fifu sabi ma efu nomo yekari pig moto na de wandati sabi taki na trawan pratiu afasi dati meki te u

0: abi roko fudu leki na tamare bere uno pota prati un srefi no mu pota prati na ini
1: massa
0: ya
1: ne mi be mi di attaccatori da me praxeri ta ki na a tori fu a ki si un srefi ano de so ta ki uno ki si un srefi ete bika lek fai ta ki trawang di be yetak lowe mine tak lowe den teki den fri bika inisma abileti tapen fri ma che sana fri efi inoma meki egi oso efi noma meki egi datra oso efi noma meki egi pasi efi noma meki egi skoro bika wansi ye taki ya mine tek prati in akatibo pisi want mi be frika ba mana trasi te awan san fan udu dan imka foto dat wan taki na wan ajers fri i teka fri na respecti i teka fri sai apleti nen tapu ma omen fri i be fri bika ino be mandu sa iwani ino chari sref kafesi na asref prapi na nga sebe roko 300 jaar dipsade i ap ete watrano de elektrisiteit no de da fa i kantaki i chari sref kafesi ano wan pis orna spotu
0: aso papa ma atori disi umustanta ke bika efu no tanta ki atori dan ukan gradgue baka ini wang lege fensi
1: wang prati
0: so tengo apuan trafesi ma uno kisu srefi efu uno opu ai fushisa epsa
1: ma alasta aksisam api inatori disi na taki densma di etaki taki den no e firi ma spasi bika dembe frika ba densma dati na morofuru densma di eka densref marong ma me aksimi srefi taki ef minanga yu de dan yu kisa okasi fu tek yu fri un sabita ki densma di tek den fri den obe mandu en tap den serefi densma di be de tap den oroko pranasi tap den de oroko kampu karen densma yep den den kot mofo den poti nyang, den pot ouru den pot chapu, den pot aksi den be go pot sangi den de kong, de teki, de gwebaka de kong telek den e komoro madang fudi adeso da wante ye giu sref wan traning de giu srefi aning fumaron sang ano yu giu sref aning bika na den srafu basi gi aning bika lek fo sabi awor tu maron wan takloe meti dan ye ta ori aning dati date cara pis dati koin a ye tori ina obiatori datu tak datu wan taki ye Taiwan obia ori ine lusen ye taien ori fu kar yu srefi afasi fa trawan kar yu fu ondro yu inom lusa nendati pura nendati taku no mi ano lowe meti mi no wan fri libisma di aba leti lek libisma fu kande ini presi tapa gron tapu di spemwani bika datna amoro bigi leti sa libisma abi yu no kan defu wan trawan so wan trawan no kan ji wan nentu de unom lusu apis dati
2: Brother Sam
0: tontenda un kakatori
2: nan au brada 1 minute isabi dos dangan kande si sa kan bel terug kom bakana te asur te anyu sukong nanga di reklama nanga betrabel dan terug kon wanta Ik denk dat ik zo meteen...